0: melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPI Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Rob, few moments later.
3: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas Rob. Mau makan dulu gak Rob? Rob, lah. Udah kok hilang? Waduh, ketinggalan di pom bensin.
4: Oh wala, kamu gimana sih Mas Dimas? Ya aku ya belum kenai, udah main jalan baik.
3: Maaf Rob, ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
4: Oh sembarangan, emang dikira bawa punteran kapuk.
3: Maaf Rob. Ih ya ampun, ngomong-ngomong badanmu kok bisa enteng banget gitu. Naikin BB lah, terlalu kurus tuh badan kamu, nanti malah banyak penyakit lagi.
4: Alah Mas, aku tuh udah coba macam-macam yang nabuh nafsu makan dan lain-lain, tapi ya tetap aja ditambah emang iya sih badanku lemah banget sekarang, sering gampang sakit.
3: Ya kenapa nggak dicoba sih Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
4: Emang itu
3: yang pastinya bikin kita oke, dan spirulinanya yang bikin badan nggak

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34 Kawali Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Paseh nomor 153 Cihideung Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing dan Mangkubumi.
3: 101.7 FM.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754.

Masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Hai, happy weekend sahabat Setara semuanya. Good morning. Apa kabar nih? Yuk, di hari Minggu kali ini ya, edisinya tanggal 26. Senang sekali rasanya ada Kak Izen nemenin akhir pekannya sahabat Setara semuanya sampai pukul 10.30 di Setara Suka-Suka bersama Jada Sip Merujo yang paling sip. Yo, yang mau gabung boleh ya sahabat Setara di telepon interaktif, juga WhatsApp-nya di 0812-456-03335, juga di Facebook-nya Setara Ciamis. Yuk, kita senam dulu sahabat Setara semuanya. Yuk, kepara yuk. Ditunggu ya.

0: 5 beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan

0: teh masih pincang-pincang gitu. Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau sedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke.

0: bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi 560-3335.
1: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali, Ciamis.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga pasan terhadap dalam ruang yukikan, sehingga tak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas.
1: Diana Slamet, Ketua KPID.
0: M. Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, Jada Sip, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jada Sip apa aja?
2: Pas

0: Wawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya, Wawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia.
1: Mengerti manfaat madu hijau yang...
2: 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
3: Agen Apotik Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotik Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotik Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154,

0: Gitu. Kalau sahabat Sarah nih, siapa nih? Yuk, ada di teleponnya ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga. Ya. Good morning. Alhamdulillah baik, Papi AO.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan selamanya sehat-sehat selalu ya.
0: Amin. Doa yang sama ya.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Kemana hungkul Papi? Aduh,
1: mana? Ada. Ketepung selalu dengerin Kaizen lagi blakatak blaketeuk.
0: Oke.
1: Okay. Kemana tuh dalam rangka pupujieun diam di rumah.
0: Oh, kitunya. Ya, Papi, siapa nih ya, penyanyi favorit Papi AO?
1: Penyanyi favorit Papi mah aduh, siapa sih yang cantik teh lah, bukan bogoh yang tadinya teh.
0: Nih, satu.
1: Yang nyanyi ini, yang nyanyi Tak Jujur.
0: Tak Jujur. Oh, sanes. Satu ah, tetarang.
1: Siapa teh? Itu pokoknya favorit mah.
0: Alamnya kenapa? Sana mau apa nih Tak Jujur?
1: Tak Jujur saja lah.
0: Oke, siap lah. Selamat Yunan si Papi Cena.
1: Ambian, selamat pagi teteh. Sama komandannya sehat selalu.
0: Ih, ada Adin Maung.
1: Sejahtera dari Papi.
0: Amin, amin.
1: Mohon maaf lahir dan batin. Nama Aidin. Mudah-mudahan wabarakat.
0: Madu hijau. Singapura. Oh, iya. Mohon. Iya. Alhamdulillah. Kang Wilson. Ya, sahanya. Siapa nih favorit penyanyi atau band dari Kang Wilson?
2: Dari favorit. Nah, lain. Nama Kak Punggul.
0: Terlangkung sahawe.
2: Kalau yang dulu, senangnya dari Kus Plus.
0: Kus Plus, iya. Kalau sekarang?
2: Kalau sekarang, ya sampai sekarang juga masih.
0: Iya.
2: Album kenangannya masih di ini, masih di tenang gitu.
0: Alasannya ya, kenapa alasannya?
2: Ya alasannya kalau yang lagu-lagu dulu itu abadi gitu.
0: Iya.
2: Kalau yang sekarang kayaknya sebentar aja udah hilang gitu.
0: Iya.
2: Dari ingatan. Ya.
0: Menemani masa-masa muda ya, Kang Wilson, gitu.
2: Ah iya, itu kenangan masa-masa muda dulu.
0: Iya, siap.
2: Jadi sampai sekarang pun masih terngiang gitu, alunan lagu-lagunya. Seperti mau dari Bandar, Plus gitu. Iya. Ini Bimbo
0: ya. Mau lagunya apa nih?
2: Ya.
0: Lagunya mau apa?
2: Lagunya ini apa? Panda dangdut apa?
0: Bebas, Telangkung.
2: Oh, bebas.
0: Dari Kus Plus aja.
2: Boleh lah.
0: Yang mana?
2: Boleh, dari Panda juga boleh. Apa Sekuntum Bunga Mawar boleh. Dari Panda atau The Mercies apa aja lah yang jadul-jadul.
0: Oke, siap.
2: Iya, kalian sekarang mudah lupa aja.
0: Oh, gitu.
2: Iya, lagu-lagunya, juga penyanyinya, mulai lupa siapa gitu.
0: Iya, siap. Salamnya buat siapa, Kang Wilson?
2: Yang baru turun siapa tuh tadi?
0: PHO, dari Mancoge.
2: Ya, selamat pagi, kawan.
0: Ada Mami Indas, Mami Kang Indas. Wilson di Enjingkan.
2: Iya, juga Teh Terin, terus Teh Mawar, ya. Siapa lagi? Itu tuh Mah Ica juga dari Kampung Naga. Barusan Om Dilan pagi semuanya. Terus ini siapa itu yang dari Singapura ada tetangga?
0: Siapa tuh? Ada Mama Ai. Assalamualaikum. Hadir ya. Kang Wilson. Mama Ai Pasca.
2: Iya, Mama Ai Pasca ya, selamat pagi. Buat Mama Elsa juga pagi.
0: Ada Teh Ai Enbians hadir Kang. Cina.
2: Hai Endian, juga selamat pagi, berjumpa di udara. Kang Odo bersama Bunda Panjalu ya, selamat pagi.
0: Mohon.
2: Terus Kang Herman Sandanaros juga. Ini apa, siapa lagi?
0: Siapa tuh?
2: Yang di ini. Ica Teh Lala juga.
0: Ada Teh Jenny Cika Tomse hadir.
2: Oh iya Teh Jenny Cika Tomse.
0: Iya.
2: Selamat pagi Teh Jenny. Terusan buat sama Idam juga.

0: Mami Indas belum, cina belum di absen, Mami Indas.
1: Kemana?
0: Mami Indas belum di absen, cina.
1: Oh, anu dah duluan Mami Indas, Mami. Udah duluan Mami Indas.
0: Ya, anu.
1: Erin. Juga buat ini, siapa itu? Kang Imam Taraje juga.
0: Iya.
1: Nah, iya, buat ini, siapa aja?
0: Mah Eis, ada tuh.
1: Iya, Mama Eis. Malaysia yang dari itu siapa? Dari
0: Sindang Kasih.
1: Sindang Kasih ya.
0: Mohon.
1: Iya, Malaysia bersama Bapak Elannya. Terus buat siapa lagi? Itu tuh.
0: Siapa? Dikumin aja. Gimana?
1: Dikumin aja boleh lah.
0: Iya.
1: Iya.
0: Semuanya aja ya, Kang.
1: Iya. Pagi.
0: Yang lagi stay tune.
1: Betul, aktivitas juga habis ini apa senam barisan senam pagi ya.
0: Amin.
1: Senam ya. Pagi habis senam terus minum jeda sip aduh segar.
0: Aduh, mantap ya.
1: Iya, iya bisa nino ya.
0: Dinten minggona sok kemana ya Kang Wilson?
1: Dinten minggon.
0: Liburan kemana?
1: Insya Allah ada sedikit kegiatan.
0: Iya.
1: Sebentar paling setengah sejam lah.
0: Mohon-mohon olahraganya.
1: Iya, olahraga.
0: Betul olahraga. Itu penting ya sambil moyan ya.
1: Penting ya sambil moyan terus minum jeda sip.
0: Aduh, mantul.
1: Mantul.
0: Oke, siap ya. Kang Wilson.
1: Terutama buat kajian bersama reng-rengannya.
0: Mohon-mohon.
1: Mata gibat bertugas semoga sampai tuntas ya.
0: Mohon-mohon.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kita jalan lah.
0: Amin, amin.
1: Ya mohon maaf ya bila ada yang gak ketahui orang doyeng.
0: Kamu doyeng ya.
1: Kamu doyeng ya kapan kita bertemu kembali.
0: Iya siap siap.
1: Iya
0: ternuhun. Iya ternuhun Kang Wilson.
1: Ya, terima kasih sama-sama atas waktu dan penerimaannya.
0: Iya siap.
1: Dengan itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Kang Wilson dari Singapura. Oke. Di WhatsApp-nya juga selamat pagi. Aduh diam dulu Mami Indas. Nanti ya di segmen berikutnya. Aduh tuh nih tuh sabar Mami Indasnya. Ada Adian Inba Nagara. Jadi sih penuh yo yang paling asyik. Baguana Dum Dum Magati versi horeg jadi bersama aja deh. Mat pagi hatur nuhun ka izin sama-sama. Ya ada Teh Amel juga dari Cikajang Garut, betul Teh Amel? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara suka-suka bersama Jadasip Madu Hijau yang paling asyik. Selamat pagi Kak Jen, pagi juga Teh Amel ya. Nyata lagunya dong sayang dari Dipahani dan Oci. Salamnya buat sama-sama besar aja deh. Makasih Kak Jen sama-sama. Penyanyi favorit Teh Amel siapa nih? Boleh di spill dong. Ada Kang Agan Ogin juga hadir met pagi Kaizen. Saya selalu salam sukses amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Adian, Agan siapa nih penyanyi favoritnya? Peh Mawar juga assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara suka-suka bersama Jada sih Padu Hijau yang paling asyik. Pagi ke Kaizen. Apa kabar nih? Kabar baik. Gimana sebaliknya Peh Mawar? Minta request lagunya Duit dari Adela Aizen. Salam-salamnya mah di Kumin dari A sampai Z ya buat Akaizen mas. Semoga saya selalu ya. Salam Teh Mawar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaizen kalau kamu mah Adela habis orang-orang cantik. Mana nih Teh Mawar? Oh, Kaijen, Adi, tunggu lagunya pagi api A. Oh. Jadi penyanyi favorit Teh Mawar tuh yang di Adela gitu ya. Betul. Atau siapa nih Teh Mawar? Di spill ya. Iya, selamat pagi saja ya semuanya. Yuk. Ya, dipersiapkan ya buat sarapannya. Udah pada sarapan belum nih? Dan jangan lupa berolahraga ya, disenamin dulu yuk Mi Indas dan semuanya Teh Jenny di pagi hari ini, apalagi di hari Minggu. Ya kita bergoyang, berjoget bersama. Yuk disetara suka-suka bersama Canda Sip Madu Hijau yang paling sip sampai pukul 10.30. Yang mau gabung boleh, telepon juga WhatsAppnya di 0812 456033335. juga di Facebooknya Setara Ciamis. Ada tak jujur spesial buat yang request.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu perih banget, sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam Blok E nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang nomor 12 Cipongpok Cineam Tasikmalaya.

0: Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
2: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
2: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
3: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
2: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
3: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.

0: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perumega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunigelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfariski, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335 di 0812-4560-3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita

0: 03 RW 05 Kelurahan Mapamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Asemi selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, sehingga

0: lalu berbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisearch ya, apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan beli

0: lancar bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?

0: obatnya. Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul yang socaklirnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas, karena kalian harus tahu bahwa Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT3, RW18, Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

0: Ya, 101,7 Setara Radio Sukacita, Setara Sukacita Ciamis Tasikmalaya ya. Ya, yang mau gabung boleh sahabat Setara di telepon juga WhatsApp-nya di 081245603335 juga di Facebook-nya Setara Ciamis. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Setara Suka-suka
1: bersama Gadasi Perijo paling sip.
0: Paling sip. Good morning, Mama Eis.
1: Good morning, Ju. Selamat pagi, Aka Ije.
0: Iya, happy weekend.
1: Happy weekend ya.
0: Iya.
1: Apa ada, Mang?
0: Alhamdulillah, Mama. Kumasa mulihna?
1: Alhamdulillah. Sedikit rada pusing gitu sealit.
0: Aduh. Minum obat atau minum
1: tali kue gerak.
0: Oh, kita gitu ya.
1: Mohon pada diistirahatkan heula.
0: Mohon atanya istirahatkan, minum obat terus minum obat.
1: Sarapan dulu ini
0: nyabu. Oh, nyabu. Diaduk atau tadi aduk ya sarap nyabuna tim mana?
1: Lagi sarapan ini mau sabu-sabu.
0: Mau atuhnya.
1: Bubur ayam.
0: Sok diaduk atau henteu mah?
1: Diaduk atuh.
0: Ya, meuh ngagalok.
1: Mohon kepada seratanya.
0: Mohon ya.
1: Untungnya sakit di payun tayar isalan.
0: Oh, mohon ya, terkedah tebih-tebihnya. Terkedah tebih-tebih ti Mami Indasnya.
1: Mohon. Tadi tetap selebat, A.
0: Oh, mohon.
1: Kasurungkan ku api A.O.
0: Iya. Saya
1: durasi manten dari itu.
0: Iya.
1: Ini alhamdulillah.
0: Mohon.
1: Iya. Yeah. Keduanya.
0: Iya. Yeah. Mama, penyanyi atau band favorit Mama Ewi siapa nih?
1: Niki Astria.
0: Niki Astria, alasannya kenapa nih?
1: Karena mendengar suaranya yang lantang ya.
0: Mm-hmm.
1: Favorit sekarang mah lagu dangdut, Epi Tamala,
0: oke, siap.
1: Kalau yang dulu Niki Astria.
0: Oke, iya.
1: Requestnya lagu Kisah. Dari Tamala sekarang ya.
0: Yang mana, Mei?
1: Rembulan Malam.
0: Rembulan Malam, siap. Salamnya buat siapa?
1: Salamna pengo AIJ Kaijan Tepayunan mancan tugas.
0: Mohon.
1: Mudah-mudahan salamnya pasien kesehatan.
0: Amin ya Allah.
1: Kalau tak lebet tari Tepayun api AO. Selamat pagi sama Bunda Lianya. Semoga sehat selalu ya api AO.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Makasih sapaannya tadi ya. Sampai lupa sama anak Mama.
0: Ya, siapa cenah?
1: Suka gitu Kak Papi Aoma. Selamat pagi juga ya buat tadi teh nuka dua teh sanya.
0: Nuka dua teh orang Singapura tadi teh, Pak.
1: Di Singapura. Oh, Kang Wilson ya. Oh,
0: mohon Kang Wilson.
1: Mohon. Kang Wilson yang selalu itu kalau di bicaranya, aduh. Selalu entep sirih. Mohon nyarios nanti besok era kita rawasin entep sirih.
0: Mohon ya ada.
1: Kanggo kang Wilson.
0: Ada Mbah Ijay. Met pagi Mbah Luis.
1: Ilu jeng enying di apa Ijay? Kumaha Mbah Ijay dama?
0: Iya, alhamdulillah.
1: Kanggo kaki layu ngogenya aturan.
0: Ada Mami Indas, wuhui cina.
1: Wuhui. Punten kapayunan deh Mami Indas.
0: Iya, ada Anjang. Salam dari Anjang Mayana Pager Ageng.
1: Oh, mohon Anjang Mayana. Waalaikumsalam. Samulih nanya.
0: Mohon.
1: Kang Oka. Bunda Panyalu, Sereng Faji Odona, Uli Jeng Enji. Oh, ikut berduka citanya kanggo Ibu Napa Haji Odo.
0: Haji Odo, mohon.
1: Mohon kamari pupus pendikalang nunggal.
0: Mohon. Ya.
1: Mudah-mudahan. Ketua Bunda Panyalu.
0: Oh, gitu.
1: Ibu ketua kita, mohon.
0: Mohon, ya mudah-mudahan.
1: Mudah-mudahan almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala-nya.
0: Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya.
1: Meninggalnya husnul khatimah.
0: Amin ya Allah.
1: Keluarga
0: ya
1: yang ditinggalkan mudah-mudahan beri ketabahan, kesehatan.
0: Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
1: Kang Oka, Mama Serim ya aturan jeung enjing, Mama Ipan ka keluarga mudah-mudahan sehat bapaosna. Ilujeng beraktivitasnya. Kang Aredi, kakanda uhuy. Belajar yang ini kakanda. Sok enger galabatnya.
0: Iya, ada Adin, cina Wiljeng Enjing mahi salamnya Kaneng Rizna, cina warna.
1: Oh, tak eta tapi ha oh Neng Rizna.
0: Dah nyanyi pi awam.
1: Salam Adin. Mohon kiri dogi kan ya. Mengi ayah ka radio.
0: Adin, Adin. Iya.
1: Mohon. Kanggo ka tanya. Saya kalau ngogenya haturan Wiljeng Enjing. Bunda Hartini sareng Bang Jun tacan lebatnya.
0: Tacan.
1: Nyon sok atunya di antas Bunda Hartini sareng Bang Jun. Kanggo Kang Asep Dampas sareng Melah ogenya di Palihan Pangandaran. Wiljeng Enjing. Kang Adul kanggo Teh Bungcu Ten Uri Teh Amel yang di Palihan Carut.
0: Mohon.
1: Kanggo ka Kang Sobirin. Teh Ambian, selamat pagi. Tenan-tenan tacan lebatnya.
0: Mohon ya.
1: Kamari mas sekuen pertama sarang Teh Mawarnya.
0: Mohon leres.
1: Mohon Teh Mawar tacan di.
0: Teh Mawar tadi teh tos nelampuanan ya kan mau nuju lagu tadi teh.
1: Tadi lebat tacan lebat tuai. Atau lah tapi nyawa yang enjing Teh Mawar sarang Bona Mawar naoginya.
0: Iya.
1: Kanggo ka Mama Rizky, Mama Haryo. Kanggo ka Aredi.
0: Mohon.
1: Kanggo teh tanya. Teh Osa.
0: Iya. Yeah.
1: Kita lagi tenggorokan.
0: Iya, atau sing banyak minum. Iya. Yeah. Teh Mawar kanggo. Habis pakai natana mah euis cenah.
1: Oh.
0: Sur Teh Mawar.
1: Masa kata yang ngagara-ngagara deh lumpasnya. Mohon. Kanggo ka Mama Ojan. Mama Idam. Kanggo teh Dede sareng Kang Obar nanya. Bunda Nilam. Kanggo ka Kang Sohendar. Kanggo ka Kang Arya Diraga si Ujang Bawel.
0: Mohon.
1: Kang Ujang Toge. Kanggo ka Teh Yun Gurina kilapnya.

0: ngadepong.
1: Oh, mohon mohon. Spesialnya buat siapa Mi?
0: Spesial nama kanggo sahabat-sahabat saras ada yang
1: mohon siap.
0: Hulujeng enging, hulujeng beraktivitas. Mudah-mudahan sadar rehat sadayana.
1: Amin ya Allah khairul alamin. Selamat.
0: Amin pisan kanggo an manca tugas ka inja. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarganya.
1: Amin ya Allah khairul alamin. Siap sami-sami, Ma.
0: Laguna teh apa Acan?
1: Acan, iya tos disiapkan.
0: Acan ya. Oh yang iya, entah tadi rembulan malam.
1: Oh mohon, sugan teh acan dipoterkeun maksud teh.
0: Aduh non ke izinnya.
1: Siap mahi sami-sami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mamah eis. Siap ada siapa lagi nih. Assalamualaikum. Halo. Halo.
2: Ada ya.
1: Ada menilawan wai. Waalaikumsalam.
2: Dari pagi ini Kak Ijen.
1: Alhamdulillah baik, Kakak Anda uhui.
2: Alhamdulillah semoga sehat selamanya.
1: Iya. Gimana kabar sebaliknya?
2: Alhamdulillah sehat gitu.
1: Alhamdulillah, pi caketan tiasa teu.
2: Mun caketan sak ieu.
1: Menilaon
2: muhun. Mohon ya tapi tadi mah tebih caketnya.
1: Mohon pi ya sahaya penyanyi favorit Api Ahui siapa nih?
2: Oh,
1: atau band gitu?
2: Ini lagu-lagu suka-suka.
1: Iya.
2: Lagunya mah tuh ada debu-debu jalanan aja.
1: Debu-debu jalanan. Penyanyi favoritnya siapa?
2: Siapa ya? Apalagi? Apalagi?
1: Lupa lagi?
2: Ya lupa lagi.
1: Oke, okay, atuh.
2: Nama cewek dekat di Adila, dekat di Gap Satu Teh. Jadilah nama karu favorit teh. Ya, ada ya.
1: Mau ya. Dari siapa?
2: Ya, makasih. Sama Isnya cerita Ceng Walalan. Setiap hari selalu nyenggol sama Is.
1: Mohon.
2: Aku sama Isnya. Tapi mah kurang sehat tenggorokan teh sok odading gampang dah
1: odading
2: odading pertama kali gampang lah itu oke
1: kita nyapi ada Kang Enjang Aki Ahoy di Panumbangan usum naon cina
2: ah usum naon Panumbangan kok mau di pasar masa gak lagi ayah jam masa gak lagi ayah jam. Ayo sium cuaca mahal odo Panumbangan teh. Nanya. Kang Odo Jeng, Odapi dari Imbron. Are di ade Mamai Pasca, Mama Sherin, Teh Yuyun, Gurinak, si Raja Baso. Tadinya nyumpang ah.
1: Ayo atopi.
2: Ayo. Sekarang tadinya wang ka Yuyun ah.
1: Mohon cuang baso di Sangawan nyapi.
2: Mohon pokok atuh nyana ka pangagemna tah. Iyun sadiakeun tah. Petajen bade ka dinya cenah tah jeung sareng ngakakana uhuy ka dinya.
1: Ka dewe nya.
2: Iya, wes pake aja buat Iyun beunaknya. Batang Wilson. Ka Bang Jun aman ya.
1: Mohon.
2: Iya. Adam. Aing Andian ngalawainya. Selamat pagi Ai Endian ya.
1: Siap.
2: Keluarga teh Ai Endian. Adewa Tenuri Garut. Apa dikumkeun buat semuanya aja makasih.
1: Dikumkeun ya siap sami-sami Api Ahui.
2: Akakan Ahui pada pamit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakanda Uhuy. Iya siap. Debu-debu jalanan ya siap. Ya selamat pagi juga. Ada siapa di sini? Ada Mamah Ojan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Kaizen. Moga sehat selalu ya. Pengen lagunya dong. Berlayar bendera kuning. Salam kirimnya buat Kaizen duluan. Ayah Sailor Joholigan amankan Kang Doyeng, Kang Dul, Dapi A.O. Aredi, Teh Yuyun, Gurinar, Teh Bungsu, Teh Puja, Si Ibi, Maus, Teh A.M. Bian, dan sahabat-sahabat Sara aja deh. Yuh, makasih semangkuy. Semangkuy ya tuh.

Ya salam kenal siapa ini. Dan Mama Ai Pasca, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Met pagi Kak Zen, Mama Ai hadir ya. Cara sih paling jauh yang paling sip. Oke. Ada Adin Wahyudin, Kain Jen, dukung lagunya dari Pita Alopia. Bunga dan kumbang, bagaikan kumbang-kumbang yang hinggap. Ya gitu. Wow, penyanyi favorit Adin mah, Pita Alopia, cina Kain Jen. Alasannya kenapa Kang Adin? Oke, siap, siap. Ya, Teh Amel di antos way-nya. Tadi teh lepat naikkeun sane sayang tadi teh kalah ka suci. Ya, punten Teh Amel ya di antos way. Ada Wah Ijai Wijaya, Sampurasun, Rampes, Tara suka-suka bersama Jada Sip, Madu Hijau yang paling sip. Pet pagi Kakang Zen, lagunya Bumerang, Tragedi Buah Apel. Oke, siap. Oke, ada siapa lagi di Facebooknya juga? Selamat pagi, ada DDM Devi 2. Ya. Abah Wesel Sambangan Ganjar Bali hadir, salah suka-suka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ke Bang Kaizen. Salam sehat, dilancarkan rezekinya juga. Sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih, sama-sama. Ya, ada Agan Ogin juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir manca. Ada Aden Mahrez, pagi Kak Jen hadir dari Pasga Degalunggung. Salamnya semua aja deh, lagunya Sela on Seven, buat aku tersenyum, sama-sama Aden Mahrez. Ya sahabat para semuanya, kita dengarkan lagu berikutnya. Ada Sayang dari Oci Alvira, Fixering Dipahani. Spesial buat yang request ya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas,

0: teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan Habatum, Visucha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
1: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT 2, RW 7. Agen Apotek Tabriz. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
2: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.

0: Ya, 101,7 Setara Radio Sukacita, Setara Ciamis Tasikmalaya. Yuk, yang mau gabung boleh yuk. Di Setara Suka-Suka bersama Cadasi Penuhi yang paling sip. Di telepon WhatsApp-nya juga di 0812-456-0-3335. Juga di Facebook Setara Ciamis. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Angge.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Suka-Suka
1: bersama Cadasi Penuhi yang paling sip.
0: Paling asyik. Selamat pagi, Teh Wati.
1: Selamat pagi.
0: Ya, apa kabar, Teh?
1: Ya, selamat pagi.
0: Iya, apa kabar?
1: Iya.
0: Baik.
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Buat semuanya ya.
0: Oke, pagi. Siap. Mau lagu apa?
1: Lagunya Bunga Sedap Malam.
0: Bunga Sedap Malam.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Salamnya buat siapa?
1: Semuanya ya.
0: Semuanya aja.
1: Tadi.
0: Oke, mau versi koplo atau versi orinya?
1: Bebas.
0: Bebas. Oke, siap. Ya. Oke, penyanyi favoritnya siapa, Teh Wati? Halo?
1: Semuanya.
0: Semuanya? Oke, atau siapa?
1: Bagus-bagus itu.
0: Bagus-bagus, iya. Oke, siap ya.
1: Udah ya.
0: Bagus-bagus suaranya ya. Oke, siap Teh Wati. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Met pagi Teh Wati dari Abah Ijai. Oke, ada siapa lagi nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Setara Suka-Suka.
2: Setara Suka-Suka bersama
0: Jadesi,
2: madu hijau yang paling sip.
0: Paling sip, oke.
2: Pagi, Kak Ije.
0: Selamat pagi, Teh Puja. Apa kabar, ya, Teh?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, baik-baik saja ya. Ya. Penyanyi favorit siapa, Teh Puja?
2: Ya, banyak.
0: Banyak, Yang paling paling favorit atau?
2: Adila.
0: Adila.
2: Nika Ardila.
0: Oh, Nika Ardila. Alasannya?
2: Alasannya ya cantik.
0: Oh, cantik ya. Orang Ciamis deh nya.
2: Iya. Suaranya bagus apa sampai menyayat hati gitu ya.
0: Mohon-mohon.
2: Iya.
0: Iya, teknika ya.
2: Iya.
0: Lagunya mau apa nih?
2: Ini tuh suka-suka ya.
0: Iya, suka-suka. Saya suka Teh Puja aja mau apa?
2: Bollywood.
0: Bollywood yang mana?
2: Raat Kirani. Judulnya Raat Kirani.
0: Raat Kirani. Oke, iya. Siap. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Kak Ijen duluan ya.
0: Siap.
2: Barusan Teh Wati ya. Terus buat si AO ya.
0: Mohon.
2: Juga pagi ya.
0: Aturan Teh Puja dari Bah Ijai.
2: Bah Ijai, ya aturan. Ijai yang Teh Mawar juga.
0: Teh Indas nih, Mami Indas.
2: Ya, Teh Indas ya, belum ya.
0: Katincak wae, cenah bakatku sabar. Ayo naik cenah.
2: Masih panjang ya, ya saja ya.
0: Sing sabar wae nya Teh Indasnya. Tuh, sabar Mama Serin geng, gak usah doai, kabur.
2: Ya, Teh Serin juga ya, pagi. Sabar, Teh Indas ya. Masih panjang waktunya ya.
0: Orang sabar, disayang Allahnya.
2: Iya,
0: pastinya
2: ya.
0: Iya.
2: Lanjut.
0: Lanjut, ada Adin aturan Teh Puja.
2: Aturan lagi, Adin.
0: Iya.
2: Tumben gak itu ya.
0: Gak apa.
2: Gak tuap-tuap ya, Adin.
0: Iya.
2: Mak Aibas kak juga ya.
0: Mohon, mak.
2: Ya buat Teh Indian ya.
0: Mohon.
2: Buat Teh Dita bareng Areno nya juga. Kang Obes Bayel ya.
0: Mohon, mohon.
2: Buat Kang Adul, buat Acepi, buat Api, Ahul tadi ya.
0: Iya.
2: Pagi ya. Buat Bunda Sanjalu bareng Pak Haji Odanya juga. Buat Bunda Ayu. Buat Mama Resi bareng pasalannya juga.
0: Mohon.
2: Buat Umi Bogam. Buat Mama Fauzan ya.
0: Mohon, mohon.
2: Buat, pokoknya buat semuanya deh.
0: Semuanya aja. Oke, siap, siap.
2: mengaktifkan semoga lagi pada sehat semuanya ya.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Semoga idenya yang lagi cocok ya.
0: Oke, siap-siap. Siap.
2: Sampai juga sehat selalu.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Puja. Baik, karena sudah ada dua penelpon ya di antos ya. Penelpon selanjutnya siapa cepat ya dapat pokok namanya. Lah kabur atuh Mama Serin, ah kabur kemana ya. Aduh, selamat pagi menjelang siang saja. Oke, ada siapa lagi nih? Ada Mama Yuda dari Kawalu. Ini tuh sabar Teh Indasnya iya. Tara suka-suka bersama Jadasi Paduja yang paling sip lagunya Kai Cinta dari Seberang. Makasih, sukses selalu ya Akai Jen, sama-sama. Cinta dari Seberang. Ada Enjang Mayana, Abima, Ria Amelia, simpatik cina musik karena bagus banget suaranya. Oke, siap. Ada Mami Indas ya yang tidak sabar. Walau kan dibacanya besi kebagian kayaknya. Di segmen berikutnya nya Mami hok sahanya. Segmen berikutnya siapa cepat dia dapat pokok nama. Antosan wenya karena masih ada kurang lebih satu jaman lagi ya sahabat Sara yang mau on air boleh. Dari Facebooknya ada siapa lagi? Oke, mungkin sudah. Ya baik sahabat Sara semuanya. Ada bunga sedap malam ya, spesial buat yang request. Oke, nanti ya. Ditunggu yuk sampai pukul 10.30 di Stara Suka-Suka bersama Jadasip, madu hijau yang paling sip.

0: wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sip, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jadi

0: Wah, Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan dobel khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: 0835.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Panumbangan, Desa Medang Layang.

0: Mas Rojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jang. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih Jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

dapatkan Herbatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat Jalan Bantarsari nomor 27 Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farman. Alamat Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.

0: Ya, 101,7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Masih bersama Mas Kaijen ya, sahabat Setara, sampai pukul 10.30. Yang mau gabung ayo boleh, masih ada waktu nih. Dan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Setara suka-suka.
1: Setara suka-suka di sarangan puja dasip madhi jawanu
0: paling yang paling sip. Selamat siang Teh Jenny. Betul.
1: Selamat siang deh.
0: Apa kabar? Kemana hungkul ya?
1: Alhamdulillah, biasa ke kota.
0: Ke kota.
1: Kotakan.
0: Aduh, kotakan sawah. Aduh, ini awis tepangnya Teh Jenny. Aduh.
1: Oh, menikangan gitu ke Salira.
0: Nih, siapa nih penyanyi favorit Mama Serin nih?
1: Penyanyi favorit? Nia Daniati.
0: Nah, iya Daniati.
1: Iis Dahlia.
0: Alasannya kenapa tuh? Salah satu aja.
1: Suka aja.
0: Suka aja gitu ya suaranya.
1: Tenang gitu.
0: Oke. Mau request lagu apa Teh Jenny?
1: Lagunya dari Teh Nia Daniati.
0: Yang mana?
1: Masih ada Karindu.
0: Masih ada Karindu. Ya salamnya buat siapa nih sambil dicari?
1: Salamnya buat Taida, sudah masuk belum?
0: Belum nih, cina kak Ian Wek, ngelosan Wek. Asik ya, asik teteh cintaku on air sahur Teh Indas.
1: Amun, sok atuh teteh cintaku oge, sangapnya abinya.
0: Ada Bah Ijai met Mama Serin, cina met siang.
1: Ke Mama Bah Ijai,
0: iya.
1: Mama Eis, kanggo Mama Ipaka, Umi Bogam, Teh Mawar, Bunda Mawar, Bunda Panjalu, Bah Jintin, Teh Yeye, Teh Dedew Alika, Teh Ayu Sukaraja,
0: mohon.
1: Ma Ica, Yang Taylor, Doligan, Doling Abo, Anton Browen, Pak Jinang, B. Imron, Amanja, Kang Ujang Cilambu,
0: mohon.
1: Cahadei, Asep Jupe,
0: Adilan,
1: pokoknya kamu sadayana wingnya.
0: Sadayana siap Teh Jenny ya.
1: Utamina,
0: kangen sahata.
1: Kangen dulu itu tugas.
0: Oke siap.
1: Iya ya, jaga kesehatannya.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, doa yang sama buat Teh Jenny ya.
1: Utamina pisan anu terterna.
0: Mangga.
1: Kanggo anu nuju mararanco Setara waenya.
0: Siap.
1: Mohon. Tata Indah sok tinggal lebetnya.
0: Hayu sanggap cenah.
1: Tersayang ngawa Tata Indah.
0: Oke, siap.
1: Mohon atur mohon.
0: Yo.
1: Siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Serin alias Teh Jenny Cika Thompson. Nah. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Setara suka-suka.
2: Suka-suka. Bersama Jadasi. Madu hijau.
0: Yang paling.
2: Sama Yozi.
0: Aduh, iya. Atau sabar, iya yang naik. Cina.
2: Sabar, ting. Kalau yang kuebet.
0: Apa kabar?
2: How are you? I am fine.
0: Alhamdulillah. Mal naros balik ya?
2: Kumaha? Kumaha beb?
0: Kumaha naona?
2: Iya teh.
0: Naon?
2: Jurik.
0: Tah, geus ngebahas jurik deh Teh Jenny. Tah. Seperti kemarin ya.
2: Seperti kemarin.
0: Oke.
2: Sentakeun we jurikna.
0: Oh, penyanyi favorit siapa atuh Mami Indah?
2: Oh, penyanyi favoritnya tuh Iwan Fals.
0: Iwan Fals, aku nawan tah.
2: Fals. Karena dia itu pertama suaranya merdu. Terus lagu-lagunya mudah dipahami, mudah dicerna.
0: Oh iya sih.
2: Masalahnya ya, kan lagu-lagu balada.
0: Mohon.
2: Lagu tentang kenyataan, kejadian yang ada sehari-hari.
0: Dituangkan dalam sebuah lagu gitu ya, Bung Iwan Fals mah.
2: Sebuah lagu. Jadilah siang di seberang sebuah istana.
0: Siap. Udah diputerkeun ya tadi.
2: Kumaha atuh ayeuna moal ieu lagu?
0: Besok atuh bilih bade tepangkeun.
2: Nami abdi.
0: Aduh.
2: Duwig.
0: Aduh.
2: Jadi ngajeng hop pap ayo.
0: Aduh.
2: Dah juik gue disentak.
0: Ya, aduh.
2: Aduh. Cuma iya tuh, Beb.
0: Badai atawainya, atau badai keroncong.
2: Terus juik gue, atau juik.
0: Juri gue nya. Akhirnya lebet oge tetehku cintaku lebet juri cinta cina cek teh Jenny cika Tomse
2: juri cintaku udah mau negeri sebab ayo rewasin disebut juri.
0: Aduh, mes yang mami indas dari Bah Ijai Wijaya.
2: Iya, Bah Ijai.
0: Tak ke mana-mana, iya juri cinta, cina.
2: Juri cintaku ada di sini.
0: Tengah belu ente.
2: Tengah belu juri cinta.
0: Bisinya pada nyamperkan itu tuh saha kamar itu.
2: Pada nyamperkan siluman hiu.
0: Tah eta.
2: Hiu atuh angka dituang nyair hiu.
0: Atau nyamperkan papayo wae.
2: Papayo wae. Tuang sini jadi hiu.
0: Tatanggi ada teh tatanggi sabeulah.
2: Tatanggi sabeulah sugan tatanggi dua beulah, Beb.
0: Ngan beda dusun hungkul, beda desa jeung papih ayo teh.
2: Beda yang.
0: Mang Uba de mami cenah tuh.
2: Oh, Mang Uba dulu jeung waya gini. Damang Mang Uba.
0: Damang Mang Uba de cenah.
2: Damang Mang Uba sedang mah apok.
0: Oke, sadeh ya, absen atau absen?
2: Kamu beb begini.
0: Beb saha?
2: Beb batur.
0: Siap.
2: Batur, nawa ngajak panco, beb.
0: Karunya ah.
2: Karunya, mual tuh. Kamu sadehnya, kamu anu tos naraik tadi papi haonya.
0: Mohon.
2: Wilujeng enjing. Wilujeng.
0: Pangesto samulihna saur Mang Ubad.
2: Alhamdulillah saya Mang Ubad nuhun ai darah Mang mah.
0: Iya seperti kemarin saurna.
2: Seperti kemarin. Juri. Di kumahannya bebnya.
0: Di kumahan wae. Oke siap jigana. Bade semam.
2: Sang beb bebnya.
0: Beb saha itu.
2: Matur.
0: Siap.
2: Karena enggak bogohna. Kamu ade atuh.
0: Ade.
2: Kamu ade.
0: Siap.
2: Turun kana panampian nya, Beb.
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya. Tepang kenami abdi. Eta wae nya mohon atanya karena Bung Iwan Palesna sudah ditaikan tadi, sudah dinaikkan ya. Baik, ada Pak Undang BBC hadir minta lagunya Gibah dari Bung Haji Roma Irama. Selamnya besar besar di mana aja berada tak terkecuali. Spesial buat yang tugas metugas aja sampai tuntas. Makasih selalu ya, ditunggu lagunya. Makasih wassalam Undang BBC Tia terlalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yuk. Ada yang mau gabung boleh, yuk. Di WhatsApp-nya juga, Facebook-nya, ya. Baik, sahabat saudara semuanya, beberapa menit lagi, ya. Sebelum pukul 10.30, kita nikmati. Masih adakah rindu dari Nia Daniyati? Disusul dengan Tepang Kenami Abdi. Mangga Kapayun, spesial buat yang request.

0: teh masih pincang-pincang gitu. Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau sedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0: mendapatkan babe jampi, visocha, histoma, minyak herbal maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Madani. Alamat, Jalan Raya Barat Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika. Alamat, Jalan Raya Eor Sukasukur, Mangunreja, RT2, RW3, sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma. Alamat, Jalan Cipanas Galunggung, Sirkuit Bukit Besar, Bungur Sari, Tasik Malaya.
1: Ya, 101,7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya, 26 menit lepasnya dari pukul 10. Sahabat Setara, saatnya Kak Izin pamit dari ruang dengar sahabat Setara semuanya. Terima kasih yang sudah stay tune dari tadi pagi sampai detik ini ya. Terima kasih, mohon maaf bila ada lagu yang tidak sempat terputarkan, ada WhatsApp, Facebook yang tidak terbacakan, juga telepon yang tidak terangkat. Karena kita terbatas oleh waktu ya, mohon dimaafkan sekali lagi. Ya, investasi terbaik yang dapat kamu lakukan adalah investasi pada dirimu sendiri. Berani mencoba adalah langkah pertama menuju keberhasilan. Dari seputaran Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Desa Gunung Cupu, ya, Kecamatan Sidangkasih, Ciamis yang bertugas. Kaizen, pamit undur diri, sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas,

0: pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak?
1: Pesen-pesenna kang wasaya pendengar anu di mana bayana juli gaduh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan teu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang kasih Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
1: Dapatkan babe jampi, visocha, histoma, minyak herbal maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Alfaris, alamat Jalan Lingkar Selatan, Linggar Sari, Ciamis, lingkungan Cimanggu, RT 4, RW 1. Agen Apotek Purbaratu, alamat Jalan Purbaratu nomor 62, RT 2, RW 13, Sukanagara, Kecamatan Purbaratu. Agen Aryan Barokah Herbal, alamat Kampung Bojong Nangka, RT 28, RW 7, Pasir Batang, Manon Jaya, atau belakang Cuci Steam Wildan.
2: Seratus satu poin tujuh FM, Tara Radio Ciamis.
3: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101,7 Setara Radio Ciamis.

0: 91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Lantunan lagu-lagu lawas penuh kenangan, membuka memori indah di masa itu. Melodi, memori.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Ijo yang paling sip. Terima kasih Ijo dan Sip.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Babe Jampi, Visocha, Histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Mekar, alamat Jalan Ciilat, RT5, RW1, Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana. Agen Apotek Bintang Timur, alamat Jalan Raya Ciilat Kawali nomor 25, Komplek Pasar Dongkal Sukadana. Agen Apotek Farmazon, alamat Jalan Raya Gadu Ciilat, Desa Margaharja.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Agen Apotek Dawa Farma, alamat Jalan Raya Cisinga, nomor 16 Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Tasikmalaya. Agen Apotek Berkah Jaya, alamat Jalan RTA Prawira Adiningrat, depan Masjid Agung Manonjaya. Agen Apotek Awi Pari, alamat Jalan Khoir Afandi, nomor 154, Tasikmalaya.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu perih banget, sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Agen Apotek Dewi Sri. Alamat Jalan Pasar Tawang Banteng, Ruko nomor 9. Agen Apotek Widya Farma. Alamat Jalan Talagasari nomor 23 Kawali Ciamis. Agen Apotek Aku Sehat. Alamat Jatinagara, Raja Desa.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai hai hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengar.

0: 03 RW 05 Kelurahan Mapamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Asemi selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil sehingga

0: serba salah. Keluhan yang keempat, pandangannya selalu berbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisocia apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan beli Pisocia ke agen apotek. Pas saya nyobain agak enakan penglihatan mata saya, terus saya pun beli sampai habis 2 botol. Alhamdulillah ada perubahan yang tadinya saya kesulitan melihat,

0: Besar bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?

0: pun sudah mencobanya. Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul yang socaklirnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas, karena kalian harus tahu bahwa Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
1: Agen Mama Safila. Alamat Kampung Bantar Pendoy, RT 5, RW 1, Kecamatan Mangunreja, Desa Margajaya. Agen Apotek Naima Farma. Alamat Jalan Dusun Bojong Mengger, RT 2, RW 1, Desa Bojong Mengger, Cijenjing, Ciamis, atau samping Alfamart Bojong. Agen Apotek Nur Medika Cimaragas. Alamat Dusun Sukahayu, RT 4, RW 2, Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas atau sebelah kantor BRI Cimaragas.

0: dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Pisocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
0: Setelah mengonsumsi Pisocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik, ada perubahannya. Saya habis konsumsi Pisocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya, kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila?
0: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek.

0: Alamat: Jalan Taman Sari, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Jasa Sehat. Alamat: Jalan Cipedes, nomor 41, Tasikmalaya. Agen Apotek Parung Sari. Alamat: Jalan Letjen Soeharto, nomor 32, RT 16, RW 17, Kelurahan Karang Panimbal, Kecamatan Purwaharja, Banjar.
1: 101.7 FM.

0: anakku tercinta. Betapa Allah sangat sayang kepada kita. Setelah lelah kita bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin mengundang kita. Allah ingin kita menemuinya, menikmati jamuan Allah yang terlezat melalui bahasa penuh makna. Azan zuhur segera tiba, menghampiri kita.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: menyucikan sang pencipta. Matahari sedemikian patuh menjalankan ibadah, menyinari bumi tanpa terlambat sedikit pun. Tak kenal lelah berjalan mengitari luasnya bumi. Tak berani membantah apapun yang diperintahkan Allah. Pantaskah bila kita selalu terlambat memenuhi panggilan Allah? Sungguh, beristirahatlah sejenak. Mari kita kerjakan sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan itu suka terasa kabur kalau sedang berkendara, sulit melihat rambu-rambu lalu lintas. Kadang suka kena lubang tuh kalau tidak kelihatan ada jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara, bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Visocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop, itu udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Visocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senengnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Visocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
2: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Visocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Visocha karena Visocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

agen Apotek Almahira. Alamat, Jalan Raya Ciamis Banjar, nomor 583, Bujung Mengger, Cijengjing. Agen Apotek Aisyah. Alamat, Jalan Insinyur Haji Juanda, kilometer 2, Bypass Tasikmalaya. Agen Bunda Panjalu. Alamat, Jalan Letda Lili Rohli, Kampung Gunung Batu, RT 5, RW 8, Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes. Agen Pak Soleh atau Mahresi. Alamat, Kampung Gunung Rasa, Desa Gunung Cupu, RT 15, RW 8, Kecamatan Sindangkasih.

0: mani Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek.

0: Pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

agen apotek Dinar. Alamat Jalan SL Tobing nomor 127B, Kelurahan Sambung Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen apotek Rama. Alamat Jalan Raya Rajapolah nomor 289 Rajapolah. Agen apotek Cisayong. Alamat Jalan Raya Cisayong nomor 1. Agen apotek Pratama. Alamat Jalan Jetak Imbanagara Raya, Res Area Fasgut.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri,

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?

0: konsumen pengguna produk cerdas sip madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah. Terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
0: Awawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk cerdas sip apa aja?
1: Pas

0: Zakat Yudasip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi Yudasip karena khasiatnya ampuh sekali.

0: Terima kasih Jodoship.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335. Agen Apotek Ardilaya, alamat Dusun Warung Kulon, RT1 RW2 Imbanagara Raya, depan BRI Imbanagara. Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1 Ciamis. Agen Rumah Bekam Aki Anom yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Sehal nomor 4 Kampung Cidahu, RT1 RW7 Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jeda Sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jeda Sip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jeda Sip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jeda Sip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi.

0: Sip banget. Terima kasih Jada Sip.
1: Terima kasih juga Semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sedasif, Maulana, Visocha, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini.
1: Agen Apotek Rangkila yang beralamat di Jalan Ibrahim Aji, Indihiyang, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Attalah, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 278, Cicariang, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Warung Ngantong, RT 3, RW 2, Kelurahan Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya.
0: Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 45 60 33 35. Sekali lagi di

Visoca, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.

0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa sih?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Nurjaya. Alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli. Alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi. Alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: lama beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip, takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga, bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin bebe lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
3: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
3: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri,

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami untuk konsultasi dan keagenan. Hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul nomor 67 Manunjaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Awi Pari, Cibereum.

0: Pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau sedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

Kaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sehat ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, mana?

0: pokona masih poe salirate daya tahan tubuh jantan kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesan-pesana mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesan-pesana kanggo saraya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sempatkan teu

0: pisan teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasi, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 08

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami untuk konsultasi dan keagenan. Hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma Almat, Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.

Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, menawi keluhanan naon?

0: Rungse carape ayah nama rada ayah gairah teletih teing rasa nate bobok ge enak teras upami gugah bobok ge tenyarari teing badan teh neng pokona masip we salirate daya tahan tubuh jantan kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesan-pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesan-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sempatkan.

0: teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Haji Amis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT1, RW1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.
2: 101.7 FM, Tara Radio Ciamis.
3: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Tara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: warisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habato, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
4: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murun Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio, Galu. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Tamansari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Visocha Clear-nya diteteskan itu perih banget, sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Visocha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen Apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen Apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita

0: 03 RW 05 Kelurahan Mahapamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: SME selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil.

0: selalu berbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisocia apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan beli Pisocia ke agen apotek. Pas saya nyobain agak enakan penglihatan mata saya, terus saya pun beli sampai habis 2 botol. Alhamdulillah ada perubahan yang tadinya saya kesulitan.

0: pacar bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk semua pendengar setia dimanapun kalian berada,

0: Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul yang socaklirnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas karena kalian harus tahu bahwa Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek 99, alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis. Agen apotek Kalika, alamat Jalan Legend Ibrahim Aji nomor 139, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen apotek Al Fajah 1, alamat Jalan Khoir Apandi nomor 101, Kota Baru, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya.
1: Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1, RW 02, RW 10, Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.

kaca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Sojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih Jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.

0: request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
1: Kita harus urang, info, asli, kampung, nalangsa, ya, mas.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Hai Sobat Setara, selamat sore, kabar baik, sehat selalu ya. Senang banget tentunya Baby bisa hadir lagi di programnya Karaoke Suka-Suka edisi Minggu 28 Juni 2026. Boleh buat Sobat Setara yang mau gabung silahkan di 0812-4560-3335 atau Sobat Setara juga bisa live langsung ke studio, alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Untuk Sobat Setara dimanapun kalian berada, silahkan ya bisa langsung saja dengerin suara Baby di streamingnya Setara Radio Ciamis kalau tidak terjangkau channelnya atau Sobat Setara lagi di luar kota.

Selamat sore ya buat sahabat Stare yang udah hadir. Ada Mama Fiandi. Selamat sore Mama Fiandi dari Salawu. Ada Zaholigan hadir asik. Asilule. Yuk dihobah-hobahkan. Ada Kang Riki Garut. Ada Ayah Iqbal juga selamat sore ya. Ayah ya. Mami Gertrude juga selamat.

Ada Ayuda Yuda Nurrahman. Assalamualaikum, waalaikumsalam Yuda, Taman Sari hadir. Terima kasih sudah hadir ya. Sehat selalu. Selestara kanker adalah sekelompok penyakit yang ditandai oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Sel-sel ini dapat membentuk massa yang disebut tumor dan berpotensi menyebar atau menyerang jaringan tubuh lain. Kanker dapat muncul dari hampir semua jenis sel jaringan dan ada sekitar 100 jenis kanker yang berbeda. Nah, tenang sahabat setara, untuk mengatasi kanker ada Jadasip Madu Herbal Multi Manfaat Madu Hijau yang paling sip. Harganya hanya Rp130.000 saja. Silakan sahabat setara bisa beli langsung ke studio. Alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepu, RT 1 RW 1, atau sahabat setara juga bisa COD-an. Yuk, boleh ya, nanti diantarin sampai depan rumah. Kalau mau COD harus ada biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim. Akhirnya sesuai jarak, atau sahabat setara juga bisa beli ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan Talaga Sari Kawali Ciamis. Jadasip ada di agen apotek Widya Parma. Nah, sahabat setara juga yang berada di seputaran Jalan Raya Ranca, silakan ya sahabat setara bisa beli ke agen apotek Saudara Ranca dan agen apotek Pelita Parma. Untuk info agen apotek lainnya bisa sahabat setara dengarkan ya di iklan agen yang sering di-play. Nanti bakal disebutin tuh daerahnya, siapa tahu dekat dengan rumah sahabat setara. Atau boleh tanya langsung saja di WhatsApp, SMS, juga telepon ya di 0812-4560-3335. Jadasip Madu Hijau yang paling sip. Ada Pak Undang BBC. Assalamualaikum, hadir Undang BBC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Undang BBC sudah hadir ya. Mama Dina dari Ciamis, selamat sore. Ada Mama Rizky Kujang juga. Selamat sore Mama Rizky, sehat ya Mama Rizky. Kemana aja Mama Rizky? Kakanda, huhuy.

kemana ini? Boleh atau dicoba lagi ya di 0812-4560-3335. Mang Ubad, assalamualaikum, salayangkan. Yo, uhuk, uhuk, salayangkan. Waalaikumsalam, Mang Ubad ya. Oke, di belakangnya lagi juga sudah ada Tante Nelly ya. Tante Nelly dari Mangkubumi Tasikmalaya hadir. Terima kasih sudah hadir ya, Tante Nelly. Ayo Iqbal, Mama Bunga juga hadir. Terima kasih sudah hadir ya. Nah, boleh dicoba lagi yuk di 0812-4560-3335-nya. Halo.